sunat bala orela yang rang mo shesu mi to jala de won jo ro ma yagen la odong odor no yina mi se na bala no yina odna samatong mi ti ma do ma no yina samatong samatong ya rang de dusum jewa de se ba kan bo bishe bi yusam rang ne na zamu no kham sang na ga mo thor bi bi da da ne so na za lu bu chit mo sem chit mo orela jewa che ma nyawa ge ju ti ba ma kan bo sur lo ya exchange ore odong odor ya yusam ma thong ओ मराठों पर क्या नोरे ओ मराठों पर रंगे जवाज़ थोड़ा भी उत्सव तोम सुर लोंग पर शर्मा नज़ाचे ना सुरा लो तोमे मुदो रंग तुझीन का मीना पा मांगा आला तो कुछ ना आला था पुले यान फिर तो जो मन नम अरे ला जुमे ना था मेले सुमा ला था यां जी ये ला था इस ये जिन्ना पा ना शुभे जुला अ Yang rasa sangat moya, ni mijati, boleh la, ni tebal mijati. Ngalah dalam fufu la, yang minang setia na, mengalah tahu ini semua boleh la. Kalau ini laman menang, kisah menang, ini fufu sihat dulu ni boleh la. Udah tu, ya juga ni kalau ni semua ini na, tonton komaya. Tonton komaya, bisa gak? Tanya tonton komdo show ini nang suka ni, udah syar mau semua boleh. Sekarang masih ada ya, nampak la noi na, nampak ni sesu, ham te boleh la. Bisa tonton si kom, kamera tilu, nelo tonton kom. Pengkrim. Lambang itu ya, cuma kanker kaya tu. Bisa melihat doktor sebelah la. Naya nasi, ina sebutis lambang kaujo, Kristen kaujo, Hindu kaujo ni rang terbaik memang la. Soalnya, mekan tu sebenarnya Kristen kaujo ni sebenarnya lambang nau cula ya kaya. Tapi nama nanya na, tapi maya na nama la ina, tapi umum kaya. Naya macam tu dia zaman tu ina, tonglen dek umum ina. Tonglen se, nama tu apa tu sem, nama tu apa dia ya umum ina, rang sependo. Shema shepedora yuta, lo yu mambuti no mudungudu, orela. Tonglen gomnyo nya wachi, ngashi gosu jumsan manum shumman kaanga kaya, orela. Mi nabala yine, rangu punsan la, gosu jumsan manum bur. Tiwa ngomeshi su yina nyamneja taktari yu. Ngashi su la, punsan la yina, sinna na chakwa halam nomi, orela. Chakwasi, kurim la yawe yine, halamdi chakwasi, kriya kibur, buitakudin moshun yu. Ya, ngoti rangmeshi su, chita jala nabala, mangana suan taba maya nala no yina. Kecik, lase kujenjen tu ya kosume. Jalan biju tu, jalan biju tu, nana ya kosume. Ure, esemnya, tonglen na jalu komuina, pendora yunda terjemun. Ta, tonglen komna pendora mangsu siri yunya na rang sekurang labur. Ure, supuji rang esemnya, utung tu kurang labur. Lubu sekurang ta, kalbola shongina. Lubu zaman kaga lusu ina esemjiki penunda. Nana susumat ure, esemjiki cak cara segi la hang tongjola, cak tongjola utung tu maya wiyaya. Semuanya kipu, ya, ya, ora. Jenis se, ya, ya, jawab cuma kaya tu, utama tu, berdua ora lah. Ijik se tonglen ni ujian lah, ya, wena, pendo. Tada nanya tamyor di susume, cuma tonglen, cuma cuma tonglen, melon cuma tonglen, la cuma tonglen, desnol, naga naga, nombi ut nanda ya, aku sudah menombi ora lah. Sini ut ya, hein menang, lokot teme, semuanya. Ngarang tu ye nanti, rang lebu cera halam di bisunya nes, kau ni me ora lah. Kalau masyarakat bunda, cik saya cerita ni, nom sini aslinya mana yang jauh tu zila umur kau ni mana? Orang itu begini nang sama tu sesem kaya tu nol berbade, tumbuh tempat. Orang itu minasha, kau segam nol berda. Sebuji si jauh ini si ini kau kedeng derasu ini. Takat sini nang si biru sesem sih tiang kau mai tu. Tapi tonglen ni jauh cik, kibeng orang tu dek orang tu nom. Kadai dahgi dongengi ni, sehingga lula menewas. Kadai dahgi dongengi ni na. Rang lubu mana tu nih, semua mana tu nih, asal orang tu nih. Ud tu nih si, sehingga lula mana banyak nih, misalnya lubu sih nampak banyak tu nih, orang dah. Penang anak sih sem lubu sih nazar lah di, sem macam bela noh ini, ni ini dalam soalan ini sih nampak banyak nih, mana jumlah ni orang dah. Sehingga lula mana pas, tetapi nangs, itu kau tanya ni apa ni orang, tetapi tu nih tetap tu sih bela misalnya, kemudian sih ni nih, tetap tu sih banyak nih, rang tiada ti susurang. Cukup ya, ya semacam oh ya suku jenis ni, yang tonge tu rejim ni orang la. Macam mana tonge ni rasa, ni betul macam rejim sini. Rasa macam je, rasa ni mana tu sama tonge suku ini.

0: 나다 공업니다. 미티셔 심띠네다. 다다 카가마 셔도 맨어야 심 내가 오래 미셔거를 해서 술 롱류 노이나 산지 변화수 롱류 타주동어도 이메 오래 어째 다 동맨 전주로 쓰임 산지 좀 되는 배가 나다 동료지 어디입니다. 다 동맨 다다 대나 주주나 뭐 투지제니 슈스모도 남의 주변에 오래 대다지 어디니야 야 이제 슈부제 남의 주변 쓴다 되는 뉴주디 베티브 용하데 매대 동안 차다 봐주죠 내년 저거 쓰비주도 Kenya nam dolong macam ni lor ni, na Kenya banyak na, ngar kampung semasa ni na, tu tu tu jadi dia rujuk orang dah curi me, mana? Mana tu macam tu kosum, jawa ya kosum sih de, tu jen jawa macam sih sekarang naung tu, jawa tu sengsan ya kosum ni, nama tu apa rujuk orang jawa ya kosum, jawa ya kosum, sih de, tadi tu dosan ya ni na, tadi ya kosum, ni nazar lara su, yang tiki cawal lara su ni na, kerja ya kosum tu na na tadi ya kosum ni, ini se, ni tu debat tu yang ada ni na. Tada rang sem nenga kibumano, lubushe kibumano. Jadi, ya nena zaman mangbula, tujuan udrai mana? Mesin nenga cik, minabar bawa ya sulit, cakora ya, sejun yang agak nangsung, berela, jumne su, mit, kira mangsu juga nasha, nasa mangsu mado. Ah, bisa nasa sinjum mano mado, berela, yang bisa yang kini cakoi mangsu mado, yang tujuan agak kabin nenga lagi me, ah, bisa yang matang dum, sya yang masa dum, nampak bawa ya sugum sinde. Bisa nazar dokter dene ini, orang itu tak kaya rasulnya. Lagi juga je, pada mana mana dene sihnya tujuh, sekitar lagi memerlukan. Itu mana rasulnya, sama si tuan rasulnya, nujud dibuat itu yang ada ni, zaman lengkapu, naya, rasa, jen cawasi rasulnya, na rasa iya ko dibuasi, dibuasi tu dah ya, dibuji dah dah minyak, dibuji minyak, kau rasulnya sama tuan rasulnya. Nuju dewi cebu yang ada, media dunia cerdak baju je, rasa mahasu, dunia na nangkau ma, nangsoong itu, tisu je tirasu ini, ada ngopi ko ma, muda dah kedu ni senki tu ya usni, pula rasa bisu sih naya, media dunia cerdak.
1: Langi nama data, nampar lirma, gisi cinbo, siwalasi zainu. Chenju jenmo dulku tenzin gyumerebu chesi manki ka gyurya deshe nao tang sanbejik mar motiya san nao bur. Uzuk tor motiya noo nup suzi lenga che namtar lirma san nao sa. Langina uddebka deshik namtar liram chit dos. Medium wave kilohertz kachilonin kaliti meter ganin kablichiris ka langina sha ud liram cho. Agashwani tawang shudumbur deshi chilongitong khelik rolok chinda dunbak tarik chigro boi gelo nitong kenin kheni chiksum rabne meta lok boi dabudukbak ses nei reza purbi imbur langinanda deshik nitsul kha jensho banang thudan deshi si shusu san nangsa Geyong, Sungkyup Netun, Toka, Lobdun Nangan, Kushup Ajit Dawal, Si Nangnama, Global Geopolitical Conflicts, Nidang Nau, Nengayi, Sungkyup Ning, Benjur Toka, Kangi Mangmang, Pargedu, Nuk, Topshi Yayuk Si, Bimstek Sokpa, Ka, Member Nekan, Gekhap Baka, Changmasi, Ruprupya, Chale Nangya, Gepjur, Yakusu, Gethim, Nukur, Nambur. Desh Gesa Delhi Sarpaka, Bimstek, National Security, Chief Lange, Banak, Tsodi, Tiang, Lengma, Tsogu Gapje, Kushab, Dovalsi, Nangnanga, Global Geopolitical, Nyeya, Zamaling Ninga, Dadak Nekapka, Nedang Tsupshung, Nauletinya, Gekap, Gangposhil, Pinjurk, Kange, Tedumburnyas, Nangni, Penangsi, Nangnanga, Bimstek, Sokpaka, Nekan, Gekap, Panashil, Roram Nayuk, Keban, Dondaka, Chale Nayuk Ning, Torsur, Kame Naya, Ejik, Topshishung, Gosu, Getim, Yimburnyas, Nangbur, Desung Lunjan, Kushap, Rajnath Singh Si, Nangnama, Shum Shokak, Roramchit, Gyagark,

Sanyanang da, uchik shuji, dundrek lirim, dendrik samajit gozudur, desh ut lirima, nada, sonam tsiring, ning kisang lamu nesingiru, sama san nangsa.